attiddwa naye bulijjo asigala mu bulamu. N'olwekyo ensi yonna weefaananga ejjudde essanyu lya Paasika ejaguza, amanyawo omugulu ne malayika ab'obuyinza balimba okutenda ekitiibwa ky'obutamala.